anobai yebe yebe ah yiwa yebe oyi oyi iza azungu agabu shaba oni afa anobai uni omega anyawa uni asasiya anyawa uni ayeya chowai yeah.